Hendro juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendro. Ikutan nimbrung gabung di Semangat Pagi. Doa-doanya juga semoga kembali ke Pak Hendro ya. Sehat selalu pokoknya. Senggol salam aja buat semua keluarga besar Merati dimanapun. Juga buat teman-teman penyiar Radio Magelang FM aja. Oke deh, nanti bakal selesai dirikan ya. Baik, sahabat pendengar, ini sedang, pastinya ini banyak sahabat pendengar yang lagi mengolah daging ya. Nah, nanti Salsa akan juga hadirkan beberapa tips untuk mengolah daging, kemudian juga bagaimana caranya untuk menyimpan daging agar tetap terjaga, tetap fresh, dan juga bisa dinikmati begitu ya, meskipun sudah disimpan dan belum dimasak. Oke, kita nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Jadi tetap stay tune barengan sama Salsa. Kita akan kembali lagi bersama di Semangat Pagi jam 7 lebihnya 30 menit. Alesso Sajaren menemani Anda ya di menit ke 54 lepas dari jam 6 pagi. Destiny.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional